0: リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Saat ini saya sedang menonton lomba Kareku Kande atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
1: Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika, kali ini ditemani Bung Rian akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan Indonesia harus memperkuat daya saing di tengah perang ekonomi global yang semakin tajam. Dikutip Antara, Agus dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengingatkan persaingan kekuatan besar kini semakin bergeser dari arena geopolitik menuju konfrontasi geoekonomi. AHY menyoroti meningkatnya penggunaan tarif perdagangan, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan penguasaan rantai pasok sebagai instrumen kekuatan negara. Mengutip Global Risk Report 2026 dari World Economic Forum, Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, konfrontasi geoekonomi menempati posisi teratas resiko global jangka pendek, dengan 18% responden menempatkan sebagai resiko utama, disusul konflik bersenjata antar negara sebesar 14%. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpastian tersebut. Berita selanjutnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun merangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat mengatakan KBRI Yaounde tengah menjejaki peluang kerjasama energi dan mineral kritis dengan sejumlah negara di kawasan Afrika Tengah. Kepada Voice of Indonesia di Jakarta Selasa 13 Oktober 2026, Agung menyebutkan bahwa upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama di bidang ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia.
3: Yang pasti kami ingin memperkuat capaian astacita pemerintah Indonesia di sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga sumber daya manusia ya. Untuk yang energi ini juga sedang kami rintis karena mandat kami bukan hanya di wilayah Kamerun, tapi mandatnya KBRI Yaounde ini juga meliputi Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Gabon, kemudian Equatorial Guinea. Kami juga ingin mendorong kerjasama energi di berbagai sektor.
2: Selain faktor energi, Agung mengatakan KBRI Yaounde juga menjejaki kerjasama di bidang mineral kritis, termasuk mineral tanah jarang atau rare earth minerals. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong tercapainya kesepakatan bisnis antara mitra Indonesia dan mitra dari Gabon. Menurut Agung, potensi kerjasama di sektor energi dan mineral kritis dapat memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika Tengah. Berita terakhir, Kementerian Kebudayaan menilai Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem musik di Indonesia Timur. Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan, penyelenggaraan KMI di Makassar diharapkan memperluas partisipasi pelaku musik dari berbagai wilayah Indonesia. Fadli Zon menjelaskan, KMI 2026 juga akan membahas pengembangan pasar dan perluasan jejaring musik Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya, penguatan ekosistem musik perlu dilakukan secara merata agar potensi musik dari berbagai daerah mendapat ruang untuk berkembang. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimayu, menilai industri musik memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi. Menurutnya, kegiatan musik, termasuk konser dan festival, dapat membuka peluang bagi berbagai sektor usaha yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Anggito mengatakan LPS mendukung kegiatan musik sebagai bagian dari upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, bicara soal Indonesia, ya rasanya tidak lengkap ya tanpa membahas kekayaan alamnya yang melimpah. Nah, pendengar, apakah Anda termasuk pecinta teh? Ya, kalau Anda pecinta teh, Indonesia tempatnya. Jadi Anda bisa datang dan berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia, pasti punya kekhasan masing-masing ya setiap daerah. Rasa varian teh yang dimiliki itu beraneka ragam. Indonesia memiliki banyak varian teh memang. Ya, tergantung kekhasan daerah masing-masing. Untuk diketahui, meski tumbuh di tanah Nusantara yang sama, misalnya teh dari Sumatera dan teh dari Jawa, ternyata menyimpan rahasia cita rasa yang sangat unik dan berbeda. Menurut pakar teh Ratna Somantri, seduhan teh Sumatera menghadirkan sensasi aroma yang tegas, menyerupai rempah. Karakter ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai kehangatan rasa yang kuat. Nah, sebaliknya, teh dari tanah Jawa menawarkan kelembutan alami dengan sentuhan manis khas madu atau ubi manis yang menenangkan di setiap tegukannya. Tidak hanya itu, teh melati khas Indonesia juga punya daya tarik istimewa. Ya, bila dibandingkan dengan teh dari negara lain ya seperti Tiongkok. Proses pengolahannya menghadirkan sentuhan aroma panggang yang lembut, hangat, dan juga kaya rasa. Nah, karakter inilah yang membuat tiap cangkir teh Indonesia begitu membekas di ingatan siapapun ya yang mencicipinya, termasuk juga Anda. Keberagaman karakter rasa ini membuktikan betapa kayanya ya tradisi minum teh di Indonesia. Dari aroma rempah Sumatera hingga manis lembutnya teh Jawa, setiap seduhan membawa cerita dari kesuburan tanah Nusantara. Nah, kalau pendengar sendiri, kira-kira lebih suka racikan yang mana? Oke, silakan datang dan berkunjung ke daerah mana yang Anda suka, lalu minum tehnya. Kemudian Anda berkunjung lagi ke daerah lain di Indonesia juga, pasti Anda menemukan perbedaan yang khas ya. Oke, bicara tentang teh, ini dia lagu berjudul Teh Hijau, sebuah lagu yang sedang tren ya, menjadi latar musik video pendek di banyak akun media sosial. Karya dari solois kenamaan Indonesia, Tulus, untuk Anda hanya di Voice of Indonesia. Ini dia Teh Hijau.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Bukanlah kemerdekaan yang membuat kita jaya, tapi bagaimana kita mempertahankan dan mengisinya. Gatot Subroto. Letnan Jenderal Gatot Subroto adalah pahlawan nasional Indonesia yang namanya dikenang dengan diabadikan menjadi nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Ia juga berperan penting dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi Utara. Gatot Subroto adalah penggagas pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI yang kini dikenal sebagai Akademi TNI.
0: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Ya, pendengar, jika kita melihat hamparan biru lautan di Kepulauan Indonesia, ada cerita luar biasa ya tentang kekayaan alamnya. Ya, bayangkan saja, ekspor perikanan Indonesia sempat mencatatkan rekor fantastis, mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak cukup hanya di situ,

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratani.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap mesjian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang menyempatkan untuk mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi wanita yang dimiliki oleh Indonesia. Ini dia, Audie.

Thank you so much. Hai hai, saya Audi dan ada Yai dan Butski hari ini nemenin. Dan ini tuh tadi lagu Arti Hadirmu. Lagu Arti Hadirmu itu ada di album pertama aku ya, di album 18. Ciptaan dari Adam Subarkah atau Adam Shilon Seven. Dan lagu itu sampai sekarang alhamdulillah orang masih pada ingat, masih pada nyanyiin ya. Buyer bisa joget-joget, loncat-loncat. Dan itu juga yang lagu yang membawa aku juga masuk ke industri musik Indonesia karena ada di album pertama. Tadi Arti Hadirmu. Dan untuk lagu berikutnya, ini adalah lagu terbaru dari saya. Judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini adalah original soundtrack dari film Timur yang akan tayang nanti tanggal 18 Desember. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk saksikan film Timur 18 Desember di bioskop-bioskop kesayangan kalian ya. Dan jangan lupa untuk dengerin lagunya di radio-radio di manapun yang kalian suka. Terus bisa lihat video klipnya juga sudah keluar, ada di YouTube-nya Wise Entertainment. Judulnya Nyanyian Timur. Nyanyian Timur ini kebetulan saya yang tulis lagunya memang khusus untuk film Timur ini. Lagunya bercerita tentang persaudaraan ya, tentang persaudaraan yang erat banget, dan Nyanyian Timur ini adalah kata hatinya Timur. Jadi nyanyian curahan hatinya Timur. Timur tuh seseorang, dia adalah prajurit Kopassus yang ditugaskan untuk membebaskan Sandra. Nanti jangan di spoil ya. Nanti spoiler. Jadi ini adalah kata hatinya Timur. So, this is Nyanyian Timur.

Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar bersama saya, Dora. Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen kabar dari Indonesia. Pendengar, tahukah Anda Trade Expo Indonesia TEI ke-41 akan kembali digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition, ISBSD City, mengusung tema The Ultimate Hub for Global Sourcing. TEI 2026 menghadirkan pameran produk unggulan Indonesia, seminar bisnis, business matching, dan misi dagang. Sejalan dengan tema yang diusung, TEI 2026 menjadi destinasi terpadu untuk membangun kemitraan bisnis berkualitas tinggi dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan Indonesia yang inovatif dan siap menembus pasar ekspor. Didukung penuh oleh jaringan perdagangan Indonesia di seluruh dunia, TEI memberikan akses luas bagi pembeli internasional untuk memperoleh produk dan jasa terbaik dari Indonesia. Mulai dari produk manufaktur mutakhir hingga kerajinan otentik, para pengunjung dapat menemukan bagaimana pelaku usaha Indonesia menetapkan standar baru dalam kualitas dan nilai tambah di perdagangan global. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hingga 29 September 2026, pembeli internasional dari 113 negara telah mendaftar untuk menghadiri pameran ini. Sementara itu, sebanyak 1.533 pelaku usaha Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, telah terdaftar sebagai peserta pameran. Buyer asing terbanyak berasal dari India, diikuti Tiongkok, Nigeria, Malaysia, dan Mesir. Tingginya partisipasi buyer tersebut tidak terlepas dari dukungan aktif Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI, serta Perwakilan Perdagangan atau Perwadak RI dalam memperluas jejaring serta menjaring buyer potensial dari berbagai negara. Pemerintah Indonesia menargetkan potensi transaksi sebesar 17,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam penyelenggaraan TEI tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perdagangan telah menggelar berbagai kegiatan pra-penyelenggaraan sejak Maret 2026 lalu. Kegiatan tersebut mencakup perekrutan dan kurasi eksebitor, penjaringan buyer, penyampaian daftar eksebitor kepada perwadak RI di luar negeri, penjajakan bisnis atau business matching hingga CEO gathering. Dalam penyelenggaraannya, TEI 2026 akan menghadirkan pameran produk ekspor Indonesia, konsultasi bisnis atau business counseling, business matching, forum bisnis, penandatanganan nota kesepahaman, kesepakatan dagang, komitmen investasi, serta media award. TEI 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra. Kementerian Perdagangan akan memfasilitasi kunjungan menteri dari negara-negara mitra. Salah satu hal menarik dari Trade Expo Indonesia adalah keberagaman produk yang ditampilkan. Pameran ini mencakup 5 zona utama, yakni produk makanan, minuman dan pertanian, produk manufaktur, kawasan industri, fashion dan kerajinan, serta furniture dan dekorasi rumah. Pengelompokan ini memudahkan pembeli internasional untuk menemukan produk sesuai kebutuhan mereka. Ada pula zona khusus kopi, teh, dan kakao yang disiapkan untuk mempertemukan komoditas unggulan Indonesia dengan calon pembeli mancanegara. Di zona ini, pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk dan peluang bisnis kopi, teh, serta kakao. Melalui Trade Expo Indonesia, produk lokal tidak hanya diperkenalkan sebagai barang dagangan, namun juga menjadi representasi kreativitas, keterampilan, dan potensi berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil perkebunan hingga kerajinan tangan, pameran ini membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia hari ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan tentunya Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya, jangan lupa sampaikan selalu. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.

Tiba cihirer da suaran di program on serar hai tiga sentung intak sespraha wi finten sin ser hai tiga sentung. Sikan si bitar komentar on level ngani wi email anon ser email adresa voilistners@gmail.com ada voidotouch@gmail.com wir wartendar of afi di hirin.

0: Please, nah, minasang, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
1: Saat ini, saya sedang menonton lomba Kareku Kande, atau lomba menembuk pada lesung dalam sebuah festival budaya. Dari sini terdengar suara peralatan yang berirama. Para peserta memukulkan tongkat kayu ke lesung atau wadah kayu.